Amangari. Alla kahuta tera tagandi denya. Sambu metroni na katoi. Nantagandi na katoi.

Sambu bara min kumbeke kunu. Akumbeke alade. Morla min kismare. Kola ke alle kama yana alla dasu. Sambanga bukti kebe amai bakata ya. Kangrok shimare kulu hontani onkiru.